0: a gaida garba dan wasa gumi daga nan sashin Hausa na Bond FM 92.9 da ke GRE Ikeja da fatan ana jin dadin kasancewa tare da mu
1: taimaka mana zan ji na ne gaba mu fara ya dan kare mana ku da wannan mutane ne ke tura wannan banza gaba ga wannan